maziga gamu isemu nyo. Manyimu nange visele visinga pa wasaja utuwela tukawa wasaja tukabiria yomu nkukutu. Wasaja msaja wina kwa inso kubanga akabu. Binga tu nizemula mpabuli kinga agaisi za maziga abu. Sabasaja wakabira nyo yomu nkukutu. Na wala msaja akabide mpabuli. Wala msaja akabide mpabuli. Gwamanya. Ye shintu chikolake shintu shirala nyo so en